0: Tumai participe ia ceremony sira sira lamai. Haruka sa bandera dalam rumah sir lahasai. Sirnya kupera san ho atur dadur lal ladun dia. Ahoi dane hanu sam presidente hakara ka visu ba veterano ho tu katak primeru. Tengke kolaboro ho itani atur dadur lokal sira CVLD CVSUKU koreno sira depois toba administrasan sira. Farda sira. Ita tengke ia farda duni. Tambah rasaan makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tapa bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka si mosan terserai dari ka si mosan kubit lah ka hansane. Ita kuando iha na farda. Ceremony sih re tapa partisipa, mana ita ne emat sih ra? Ita ne autur dari sih ra ka emat siluk ne be mai he tene munisipu. Pele hatene kata wah final emat sih ra ne mak hansane elmat sih emat veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano. Emat dal rumah emat sih hatene de tam nai ni re de bote struktur helane. Ami kumanan de helabe emat oh, kumanante cerna kalma veteranu mas povida em friend client senior barbarak na emalah ten hunune maka konsel veteranu ainar huri hasa initiative da huri suku farra ba veteranu sir.
1: Ovintes irene maka mensazem husu presidente konsel veteranus munisipiu ainar.